0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Selamat halo. Malam. Ya, halo. Dengan Ibu Ariska, betul?
3: Betul ya, dari apa ya?
2: Iya, saya Rudi, Bu. Dari...
3: Oh ya.
2: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
3: Sudah, tapi sedikit agak kotor aja sih.
2: Waduh. Mohon maaf, kotornya sebelah mana ya, Ibu?
3: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
2: Jadi begini, Ibu. Iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
3: Kan saya lupa lagi namanya.
2: Soalnya, itu harganya berbeda.
4: What?
2: Sofa yang Ibu pilih itu udah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
3: Sebenarnya dia masih, saya lagi di luar soalnya.
5: Ini parah.
3: Mungkin telepon lagi ya.
2: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
3: Wah, pasti jadi dituduh gini ya.
2: Bukan dituduh Ibu, makanya
3: saya tutup ya.
2: Kita coba lagi telepon. Halo.
3: Siapa ya ini ya? Halo. Kenapa telepon tadi?
2: Jadi begini.
3: Kenapa gak suka ya dibilang tung kali kok. Saya kesana malam-malam kok.
2: Enggak. Siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini bunda untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
3: Enggak ada lah. Masnya lu kesana malam-malam. Ngapain juga kong kali kong.
2: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kong kali kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
3: Ya gak apa-apa, tapi diambil ya Mas. Ya gak bisa lah orang gak ada mobil segede ke sofa itu.
2: Tapi tuh sofanya kan sudah
3: berarti diambil ya.
2: Kenapa?
3: Berarti diambil ya nanti ya.
2: Oh, Ibu aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
3: Ditambal?
2: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum. Itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
3: Gimana aku ribet banget ya? Ya jadi masa ke rumah aja.
2: Boleh.
3: Iya, udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
2: Betul.
3: Ya ribet lah, gak tahu gimana caranya nembel-nembel.
2: Iya.
3: Emang saya tukang tambal ban.
6: Bodo amat, gue ngambek. Bodo amat.
2: Iya. Bodo amat. Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita biar sofanya tampak lebih baru begitu Ibu.
3: Itu
2: iya.
3: Harganya bedanya berapa sama harga aslinya?
2: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini harusnya itu harganya 25 juta.
3: Mas, saya nggak segitu ya. Saya tuh beli cuma 6 juta. Harganya 8 juta kalau saya bohongin saya deh.
2: Loh, bukan Ibu. Ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
3: Nggak, saya udah lihat Mas. Bentuknya tuh sama-sama display yang saya pilih sama suami saya.
2: Sebentar Ibu. Ini
3: oh, sengada-ngada deh.
2: Pengiriman Ibu ke daerah Warugunung bukan sih Bu?
3: Bukan.
2: Loh, ini Ibu
3: rumahnya dari mana? Tadi padahal Ibu Arista loh ya.
2: Halo?
3: Rian.
2: Bu, saya salah. Tapi Ibu ini masuk di salah sambung Gen FM.
3: Ya ampun.
7: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
8: Gen FM.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo pagi.
2: Iya, dengan
1: Mbak Diana ya?
2: Iya.
1: Maaf, ini Caca, Mbak. Kemarin 3 hari yang lalu nih, Mbak. Saya check in di sana. Ada barang yang ketinggalan, Mbak, di kamar, Mbak.
2: Barang apa ya?
1: Handphone, Mbak.
2: Handphone?
1: Iya. Saya itu masuk tuh hari Jumat, Mbak.
2: Jumat. Jumat hari apa ya? Jumat hari apa? Tanggal
1: 17. Aduh, saya bingung banget nih, Mbak. Ini kan masih udah 3 hari. Kalau misalnya itu handphone ditemuin sama orang yang bukan pemiliknya, nanti bisa ngancem nyawa saya, Mbak. Ini
2: ya,
1: handphone punya pasangan saya.
2: Iya, itu
1: yang khusus di rumah, Mbak. Yang khusus di rumah, ditanyain sama istrinya. Nah, pasangan saya bilang handphonenya hilang. Kalau misalnya sampai kedetek itu Find My iPhone ada di tempat Mbak, nanti Mbak juga yang bakalan kena tanya gitu loh, Mbak. Saya bayar berapapun juga, 5 juta, 10 juta, you name it ya, Mbak.
2: Iya, nanti soalnya katanya nggak ada namanya sih.
1: Kebetulan pasangan saya agak teledor gitu loh. Kenapa sampai bisa ketinggalan sih? Saya udah nggak bisa tidur, Mbak. Saya nggak bisa makan. Saya punya asam lambung naik nih.
2: Iya, nanti saya tanya ya, Pak.
1: Kayak gitu, Mbak. Soalnya isi handphonenya itu segala macam. Nanti kalau udah ketemu, Mbak, bahaya, Mbak. Terus juga di handphone itu kemarin baru abis saya airdrop, Mbak. Ada video-video kita, Mbak. Tolongin saya, Mbak.
2: Tinggalan pas di resto atau kemana?
1: Enggak, Mbak, bener saya ingat di situ, Mbak. Bukannya apa-apa. Terus juga lagi nggak dikunci lagi. Takutnya nanti kan keburu kesebar videonya, Mbak. Aduh, saya tambah stres, Mbak. Kalau saya yang di penjara gimana?
2: Yaudah, ya.
1: Itu ada video, Mbak. Udah sekarang, Mbak, mau berapa deh? 20 juta saya bayar deh, Mbak.
2: Iya, nanti saya
1: cek. Ayo dong, Mbak, please. Kan kita kan juga gimana pun juga tamu ini, Mbak. Tolong dibantu dong, tolong dibantu. Prok, Mbak.
3: Iya, kenapa? Bu, bisa dibantu?
1: Iya, tadi Ibu Diana mana? Saya ngobrol sama Ibu Diana aja deh, Pak. Saya udah gak bisa dengar suara laki-laki, Pak. Pak.
3: Ya, kan di sini tanggung jawab juga nih. Saya sebagai supervisor di sini.
1: Iya, gak apa-apa. Iya, saya tahu, Pak. Tapi saya juga ini kan saya udah bilang. Saya bisa aja nelfon Papa Ulus, Ibu Lia. Karena saya pengen biar sama Ibu Diana dulu dibantu gitu loh, Pak. Bentar aja, Pak. Saya udah gak kuat dengerin suara laki-laki, Pak.
2: Iya, Ya, nanti saya bantu cek ya, Kak.
1: Benerin ya, Mbak.
2: Soalnya kita juga harus cek nih yang mas tanggal sekian itu siapa aja, terus yang jaga siapa aja.
1: Iya, Mbak. Bener, bantuin ya, Mbak. Please bantuin. Kalau misalnya Mbak nggak bantuin, nanti saya lapor Papa Ulu sama Ibu Lia loh, Mbak, main handphone mulu. Saya lihat kok pas lagi ini.
2: Main handphone? Siapa?
1: Ya nggak, udah pokoknya gitu aja deh. Saya mohon banget nih bantu sama perempuan nih, Mbak, ya. Meskipun jangan dicontoh deh. Perbuatan saya kayak gimana jangan dicontoh. Saya tahu semua orang pasti pernah jadi pendosa gitu, Mbak. Saya udah percaya ini sama Mbak Diana Rosiana ya, Mbak.
2: Enggak, bukan. Namanya bukan Diana Rosiana.
1: Mbak, ini fashion yang ada di Jalan Gunung Sindur, kan?
2: Gunung Sahari.
1: Bukan di Gunung Sindur?
2: Bukan.
1: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Diana masuk salah sambung di Geneva!
2: Ya Allah, ya Allah.
1: Dikerjain siapa? Mbak yang ngerjain yang sebelahnya, Mbak.
2: Dia pantesan ngomong enggak ada namanya yang ngecek. Sama sih ya kagak ada, Mbak.
4: Sobat Gen, hari gini masih bingung mix and match buat penampilan kamu? Tenang, gak usah khawatir. Soalnya sekarang Muku udah hadir di Pakuwon Mall Surabaya. Muku hadir dengan konsep toko fashion multi-brand, mulai dari lokal sampai internasional, sudah terkurasi dengan item dan kualitas terbaik, yang pastinya harga juga terjangkau. Di Muku, kamu bisa eksplor berbagai macam produk, mulai dari pakaian wanita, pria, anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, fragrance, makeup, aksesoris, bahkan travel. Terdapat brand terkemuka seperti Rurik, CNX, Levi's, Shining Bright, Disney, Judy Doll, Paddy, Asobu, dan masih banyak juga brand lainnya yang super keren. Dapatkan penawaran khusus mulai dari Rp99.000 dan tiap minggunya juga bakal diupdate dengan penawaran yang sangat menarik, apalagi momen liburan sekolah nih. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian untuk semua pecinta fashion di Indonesia bareng Muku. Muku, never boring.
5: Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat sore.
7: Kangen ya, pengen dengerin siaran sore.
8: Pergi ke Tokyo, minum teh. Pak Jokowi, emang kenapa sih kok pakai dasi warna kuning?
9: Masa nggak tahu?
8: Kasih tahu dong, Pak Jokowi, apa artinya?
7: Sobat Gen, yang baru nih di Gen FM. Jangan lupa dengerin Nyore, Nyerocos sore-sore bareng Coki. Mulai 1 Juli 2024, tiap Senin sampai Jumat, dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Yuk Nyore bareng Coki di Gen 103,1 FM, bisa banget.
0: Semuanya yo, mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.
6: Saya 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Gas lagi, dengerin.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo malam, Sekar.
3: Malam.
2: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
3: Enggak,
2: jadi
3: nggak apa-apa.
2: Kenapa? Jadi gini,
3: ini
2: Sekar. Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
3: Oh, oke. Iklan apa ya kak, kalau belum tahu?
2: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
3: Sabun colek ya,
2: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
3: Oh, belum pernah tahu.
2: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
3: Biasanya aku freelance model sih.
4: Sombong amat.
2: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
3: Aku dulunya di Jogja, cuman emang kerjanya di Surabaya juga.
5: Re, ayo re, melaku-melaku nang tujung.
2: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
3: Bisa.
2: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
3: Oke,
2: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
3: Kora-kora.
2: Kora, nah ya benar kora-kora. Gak masalah kan?
3: Oh iya gak masalah sih.
2: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
3: Dingkle.
2: Ding apa?
3: Dingkle.
2: Nah iya benar dingkle gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
3: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
2: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
3: Oke.
6: 5 minutes later.
2: Sudah ya?
3: Siap.
2: Oke. Kamera rolling action.
3: Aduh, ayah kora-kora lah. Kok bingung iki? Ini sabun cair tuh horor. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
2: Keren Sekar. Keren banget. Ini kita didengerin sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
3: Enggak.
4: Sombong amat.
2: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
3: Jam berapa ya, Kak?
2: Aku bisanya isi after lunch ya.
3: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
2: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
3: Bukan.
2: Ini bukan Sekar Putri.
3: Emang bukan ini.
2: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Genefe.
3: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.
7: Hey, di mana? Buruan datang nih pakai outfit yang paling keren.
8: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
7: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
9: Yes Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at curated by Muku at Gen 1031 FM SBY, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode Challenge berlaku hingga 26 Juni 2026, tiap minggu.

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Hot at the Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
3: at Gen1031FM SBY.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
1: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
2: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepat cahaya.
0: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
3: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
4: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
5: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.

0: Sobat Gen?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan,

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu pencinta fashion, pilih produk yang berkualitas dengan beragam brand yang sudah terkurasi, mulai dari pakaian sampai travel dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung mampir aja ke Muku yang hadir di Ground Floor Pakuan Mall Surabaya. Dan jangan lupa cek Instagram @createdbymuku atau TikTok @mukupakuanmall. Muku, never boring. Let me tell you something.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
1: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya. Dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget.

0: presented by Moku. Moku, never boring.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Pak Musli.
2: Iya.
1: Saya ini adalah Anissa, stafnya Ibu Ditya.
2: Iya.
1: Ya, waktu itu sudah kasih berkas ya ke Ibu?
2: Iya, udah.
1: Udah langsung dipastikan kasih ke Ibu Ditya?
2: Belum, maksudnya itu siapa gitu penerimanya gitu.
1: Iya, tapi siapa yang Bapak kasih itu siapa namanya? Kan Bapak harus tahu dulu gitu, Pak. Karena kan yang Bapak kasih ini dokumen penting gitu, Pak.
2: Iya, nah, nanti saya tanya ke Pak Jepri dulu deh.
1: Tapi kemarin Pak Poworun tuh cerita sama saya, katanya belum nyampe.
2: Maksudnya saya mau nanya Pak Jepri, itu namanya siapa gitu loh.
1: Nah, Bapak tanya Pak Jepri lagi, saya aja udah telepon, Pak Jepri udah telepon sama Pak Poworun tuh atasan saya, lembar penerimanya itu udah gak ada.
2: Masa lembar penerimanya gak ada sih?
1: Loh iya emang gak ada, makanya saya telepon. Ini berkas penting, Pak. Nilainya miliaran, Pak. Berkas penting, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Jadi Bapak kerja tuh jangan asal, Pak.
2: Enggak, maksudnya saya mau nanya ke Pak Jepri dulu, Bu.
1: Udah saya tanya, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Banyakan main handphone kali nih. Pengen buru-buru aja. Buat Bu Ditya ya udah sekalian sama saya. Coba, kalau itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, bagaimana nasib perusahaan? Itu isinya kontrak loh. Bapak tahu nggak 45 triliun, Pak? Ini semuanya digadaikan nih sama berkas ini, Pak. Gara-gara kejadian berkas ini, kalau saya nggak jadi nikah gimana, Pak? Saya udah booking hotel, Pak. Bapak mau cariin saya pinjol 500 juta buat bayarin DP nikahan saya?
2: Begini, Bu. Ya, Bu. Saya kan sekarang lagi di luar dulu, Bu, nih.
1: Tuh, Bapak aja di luar.
2: Iya, maksudnya saya lagi beli makanan buat karyawan, Bu. Maksudnya nanti saya cariin, apa tuh, tanda terimanya, saya pastiin.
1: Iya, pastiin ke siapa, Pak? Suratnya nggak ada, Pak. Itu berkas aja dibikinnya 40 hari, Pak. Iya. Kayak nipas, Pak. Kalau misalnya nanti udah nggak ada itu berkas, Pak, Bapak mau ulang nggak bikin, Pak? Saya tiap hari, Pak, meeting di Senopati, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Pergi pagi pulang party, Pak. Saya sampai live musician, Pak, semuanya segala macam DJ, Pak. Buat healing, Pak. Pusing mikirin kontrak begitu, Pak. Bapak punya anak perempuan?
2: Iya, tapi saya nggak punya anak perempuan. Tapi saya...
1: Tapi iya, tapi nggak gimana sih? Punya apa? Adik perempuan?
2: Adik perempuan, Bu.
1: Gimana kalau Bapak punya adik perempuan? Udah mau nikah?
2: Ibu, iya.
1: Semuanya segala macam digade gara-gara ada sesuatu hal kayak yang kecil doang. Masalahnya sepele sih. Bapak salah ngasih berkas doang ke orang, Pak. Saya dipecat, nggak dapat pesangon. Nikah saya kagak jadi.
2: Tolong, Ibu, mohon tenang dulu ya, Bu, ya.
1: Saya sedih, Pak.
2: Iya, Bu. Tenang dulu ya, Bu.
1: Saya aja harus cari DP buat bayar DJ, Pak.
2: Iya, Bu. Saya mau bertanya dulu dan saya...
1: Bapak bertanya sama siapa? Pada bapaknya.
2: Saya mau nanya itu kertas itu, dokumennya siapa yang nerima? Pasti ada namanya di situ, Bu.
1: Pak, kertasnya udah hilang. Saya capek, Pak. Udah gini aja deh, Pak. Kita ketemu aja di kantor Bapak. Gimana, Pak?
2: Ya, saya bicara dulu, Bu, sama Pak Jepri, gitu, ya.
1: Udah, Pak. Saya ke kantor Bapak aja deh. Gimana-gimananya nanti apa misalnya kita bayar denda bareng-bareng buat Ibu Ditya, gimana ya, Pak? Bapak di SLP Surya Mercon, kan, Pak?
2: Surya Tikon.
1: Surya Mercon.
2: Surya Tikon Internusa, Bu.
1: Ini Pak Musli Sukaisi, kan?
2: Bukan, saya Muhammad Musli, Bu.
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Pak Musli masuk salah sambung di
0: GNFM. Dikerjain di Gen FM, dikerjain sama Ibu Marisha.
2: Astagfirullah.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Yuh, Sobat Gen, buat kamu yang emang doyan banget mix and match yang namanya baju ya. Kalau misalnya pakai ini kira-kira cocok gak sih? Atau pas gak ya sama suasananya gitu? Gak usah ribet, karena sekarang udah ada nih curated store yang keren di Surabaya buat belanja fashion kamu. Muku, Muku Toko Fashion Multibrand kini hadir di Pakuan Mall Surabaya. Muku ini mengedepankan kurasi, baik itu secara pemilihan brand maupun style yang ditampilkan dengan item dan kualitas terbaik serta harga yang terjangkau. Kamu bisa explore sangat luas, mulai dari pakaian wanita, pria, anak-anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, parfum, make up, aksesoris, bahkan travel. Lengkap banget Sobat Gen. Ratusan brand terkemuka tersedia di Muku Pakuwon Surabaya, seperti MSMO, Rurik, Levi's,

0: Klub Seru, Osela, Disney, Judy Doll, Unkenaru, Adorable Project, Hijack Sandal, Pedi, Asobu, dan masih banyak yang lainnya. Dapatin penawaran menarik mulai dari Rp99.000, additional discount 10% untuk belanja minimal 3 pieces, dan tiap minggunya bakal diupdate untuk penawaran menarik lainnya. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian untuk semua pecinta fashion di Indonesia, percayakan pada Muku. Muku, never boring.
1: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM. Semua dia mesti anak Gen FM. Lagu-lagu yang naik. La, la, la, yeah.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Dengan Ibu Nada?
3: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Pako.
3: Oh iya.
2: Iya, saya mau tanya. Pako itu di sana itu kerjanya bagaimana toh, Bu?
3: Memang kenapa ya, Pak? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu, Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu, Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Pako begitu.
3: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal, Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Kan harusnya juga mengerti kalau Pako ini ada masalah dengan keluarga begitu.
3: Saya nggak tahu, Pak, kalau Pako tidak bercerita sama saya. Maka saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga. Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa, Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong, Bu. Tambah masalah lagi, Bu.
3: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf, Pak, saya dari awal sudah sampaikan saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
2: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh, Bu, gitu loh.
3: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak, Pak, yang rumahnya di Tanggulangin juga ada, Pak.
2: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
3: Di Sidoarjo.
2: Loh, kok di Sidoarjo? Dari dulu itu ya di Jember, Bu. PP Surabaya Jember.
3: Jember? Pak, saya nggak pernah bilang kalau rumahnya di Jember.
2: Loh, makanya ibu nggak care sama adik saya, begitu.
3: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal nggak bakal saya terima, Pak.
2: Bu, ini loh, Bu.
3: Kalau kayak masalah begini berarti harus kita ketemu aja.
2: Iya, oke. Okay. Ini sebenarnya bukan masalah saya, Bu. Bukan masalah keluarga saya. Tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga, toh, Bu?
3: Sudah.
2: Sudah. Nah, makanya itu prihatin. Gak diajak ngobrol. Gak dikasih minum. Gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
3: Sorry ya, Pak. Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya tuh kasih makan, saya tuh kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry, Pak. Saya ini tersinggung loh, Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia, Pak?
2: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa nggak bawa makan buat keluarga kita di Jember, Bu? Kenapa?
3: Oh my God.
2: Ibu.
3: Sudah, Pak. Saya nggak mau bicara sama Bapak.
2: Ya wes lah kalau kayak gini. Biar resign aja dari perusahaan Paku itu, Bu.
3: Paku apa? Paku payung.
2: Oh, ya maaf. Berarti
4: Ibu Nada masuk saya sambung telepon.
3: Oh, dasar.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Ken FM. Say yo, Shocking.

0: Ken. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at curated by Muku at Gen 1031 FM SBY, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode Challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu akan dipilih 10 orang

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Otada Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Iya.
2: Mbak Bunga.
3: Saya sendiri.
2: Dengan Pak Rudi nih yang kemarin beli kue lebaran.
3: Oh iya, kenapa Pak?
2: Mbak Bunga, maaf nih, saya mau nanya. Untuk putri salju yang kemarin, Mbak Bunga kan udah saya kasih tahu, saya pesennya nggak pakai kacang. Anak saya alergi, Mbak.
3: Kemarin saya udah ngasih tahu ke tim saya ya, buat nggak pakai kacang.
2: Tapi Mbak cross check lagi nggak?
3: Ya karena
2: saya kan udah bilang Mbak, anak saya alergi. Mbak, kita langganan udah lama loh Mbak.
3: Iya tak, saya kan
2: maaf ya, coba setiap tahun berapa parcel saya beli dari Mbak? Banyak kan Mbak?
3: Iya.
2: Dan berapa orang yang jadi beli sama Mbak Bunga gara-gara saya?
3: Ya saya minta maaf ya Pak sebelumnya. Nah, tapi kan sebenarnya saya udah ngasih tahu sama tim saya dan saya juga kan nggak kerja sendirian gitu ya sama tim. Saya juga ngurus yang lain gitu.
2: Loh, itu bukan urusan saya Mbak. Ini mamanya sampai nangis-nangis loh anak kita.
3: Iya, mohon maaf Mas. Mungkin ini salah apa dari tim.
2: Ya udah pasti salah lah. Anak saya masuk rumah sakit. Kan saya udah pernah, saya bilang sama Bunga, ini krusial Mbak, saya note ya Mbak, saya note sekali lagi jangan pakai kacang. Karena anak saya kalau udah kena kacang gak bisa napas.
3: Sampai segitunya Pak?
2: Nah kan saya udah bilang sama Mbak Bunga, mamanya sampai nangis-nangis sampai sekarang.
3: Minta maaf banget.
2: Nih, minta maaf sama istri saya juga.
0: Siapa Pak?
2: Ini sih Mbak Bunga.
0: Mbak gimana sih Mbak? Saya sebagai orang tua yang lahirin anak saya. Saya jaga, saya rawat, saya sayangin sepenuh hati saya.
3: Ibu, saya mohon maaf banget sebelumnya Ibu. Ini kesalahan dari saya dan tim saya juga. Saya mohon maaf banget. Itu benar-benar enggak sengaja sih Mbak, kayak gitu.
0: Dan harusnya sebagai bos bisa quality control-nya dong diperbaikin. Kita kan bukan sekali dua kali order di sana. Gimana dong Mbak?
3: Mungkin pir. Ya. Tolong Pak, aduh jangan nangis dulu, saya jadi sedih. Mohon maaf ya Mbak ya.
0: Ya terus solusinya seperti apa? Kasih solusi dong.
3: Ya saya karena ini kesalahan dari tim kita juga. Dan ya saya tanggung karena ini kesalahan kita mungkin ya.
0: Oke. 25 juta.
3: Itu 25 juta.
0: Pak, orang ketawa Pak.
3: Minum. Alergi kan nggak sampai 25 juta ya Mbak?
0: Saya ke rumah sakit.
4: Mbak minum.
2: Nih, Mbak Bunga, halo Mbak Bunga. Sini Mas ya, aku ambil teleponnya. Mbak Bunga, dengar anak saya. Anak saya sampai sekarang sesak napas.
3: Gimana Pak?
4: Minum.
2: Tuh.
0: Bentar deh.
4: Minum.
2: Tuh.
3: Iya. Mohon maaf banget ya, Dek.
4: Kenapa pakai kacang sih?
2: Kalau udah kena kacang, Mbak, alerginya keluar, nafas sesek, pupil keluar-keluar, kuping jadi kuning. Ini saya tuntut ya.
3: Mungkin kita bisa
2: anggrek cookies nih.
3: Maaf, kita bukan dari anggrek. Kita bukan anggrek.
2: Mbak Bunga kan? Anggrek loka cookies kan?
3: Iya, tapi saya bukan anggrek, saya melatih cookies.
0: Yang di bin...
2: Yang di Bintaro bukan?
3: Bukan di Bintaro.
2: Waduh, salah orang. Salah sambung dan Bunga masuk salah sambung di
0: Gen FM.
2: Udah
0: kayak pampir.
2: Enak banget aktif lo.

0: bareng sobat. Ingat, akun kamu jangan di-private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu akan dipilih 10 orang untuk hadir di Muku Pakuwon, Surabaya. Pada tanggal 28 Juni 2026, akan ada acara seru dengan total hadiah voucher belanja jutaan rupiah untuk 3 orang pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Otter The Challenge presented by Muku. Muku, never boring.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen1031FM SBY.
2: Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: awak Musa Parseo. Lagu enak di pause dulu.
1: Ya, halo.
2: Halo, Mas Fadli.
1: Ya.
2: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
1: Iya, iya, Mas.
2: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
1: Ngomongin apa ya, Mas?
2: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
1: Terakhir hari Minggu.
2: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
1: Bau, gak ada tuh bau.
2: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
1: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung tak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya ke saya, ya.
2: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin masnya karena ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
1: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
2: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai baju AC.
1: Allah, ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas, sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
2: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
1: Iya, gara-gara cucian.
2: Eh, makanya itu. Mau.
1: Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, toh.
2: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
1: Gak pernah, gak usah bilang misalik siapa yang pakai air sampah.
2: Nah ya makanya itu loh, Mas.
1: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di pos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
2: Katanya, ya jemuran pakai nih, ini dijam-jami. Iki jemuran apa warnet kalian?
1: Masa siapa? Gak ada perjanjian. Ini aja masa telepon ibu sekarang ya. Jelas.
2: Loh, gak bentar. Halo, Mas Fadli.
1: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong, sih.
2: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo, Mas.
1: Iya, Mas. Kenapa, Mas?
2: Gini loh, Mas. Aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponanya Bu Edi. Terus kamu ngapain, Mas, telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
1: Ini kan masalah internal kos, kan? Nah, terus Mas dari mana? Kok tahu nomor saya, terus tahu Bu Edi?
2: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
1: Terus?
2: Nah, iya,
1: kan dari gimana? Luar, kan ini kan masalah internal kos, kan? Udah, nggak usah. Kasusnya udah lama loh, Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
2: Masalah rendeman baju lah kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh, Mas?
1: Loh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
2: Loh, bukan. Masalahnya aku nggak bawa namamu, Mas. Kayaknya
1: ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
2: Gini loh, Mas, ya. Aku cuma kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya...
1: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
2: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, kudu masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini aja.
1: Aku ngarang ngomong itu.
2: Gini aja, wes.
1: Aku ngomong sama ibu aja.
2: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas, ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
1: Kok Ketintang? Kan menur.
2: Iki kos-kosan syariah itu enggak, bukan sih, Mas?
1: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
2: Oh, maaf, Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
3: Salah sambung Gen FM.
1: Cari. Ingat diri, kok. Sumpah, aku sampai telepon ibu. Kosku loh tadi.
4: Gen FM.
5: Follow dan cek cuitan Gen FM di X. At Gen1031FM.se.
0: Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lah.

0: asuransi TLO.
1: Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya, atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
2: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GNFM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Mas Abdian dari coffee shop Klotok ya, betul kan ya, di Bintaro.
3: Iya.
2: Oke, Mas, saya dapat nomor telepon dari anak buah Anda nih. Karena saya dan keluarga weekend kemarin ke tempat Anda tidak mendapatkan pelayanan yang harusnya saya sebagai customer mendapatkan ya, Mas Abdian ya.
3: Huh?
2: Anda ini apa sih di sana jabatannya?
3: Supervisor.
2: Supervisor. Wah, supervisor tapi anak buahnya nggak ada yang becus.
3: Oh maaf Pak, tapi sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa?
2: Saya Rudy, saya Pak Rudy.
3: Oh ya, gimana Pak Rudy, coba bisa dijelaskan ceritanya gimana Pak?
2: Oke, jadi saya kesana, saya pesan kopi susu gula aren 4. Simple kok, simple, minuman gak ada masalah Mas. Yang ada masalah mah, attitude. Ketika kita minta meja, anak buah Anda nunjuknya pakai dagu. Duduk di mana? Tuh, tapi pakai dagu, bukan pakai tangan. Hey, kita ini customer loh. Anda sebagai supervisor paham kan apa itu attitude?
3: Iya, attitude Pak. Ya sebelumnya kami minta maaf atas pelayanan.
2: Kedua, cara berbicaranya Mas.
3: Kenapa berbicaranya?
2: Cara berbicara barista Anda ya. Saya kan dari milk minta oat milk kan. Saya bilangnya gini, Mas boleh pakai oat milk nggak?
3: Iya.
2: Anda tahu nggak barista Anda bilang apa? Mengejek-ngejek saya bilang gini. Oh maksud Bapak oat milk. Gila. Ini Tangsel Mas,
3: Pak?
2: Ini Tangsel Mas, bukan New York. Nggak usah ngomongnya old milk. Jangan belaga ada di Jaksel, di Tangsel. Paham nggak tuh?
3: Ya maaf.
2: Saya cuma minta itu aja sih Mas. Betul. Saya cuma pengen sebagai customer hanya mengkritik loh Mas. Bagus saya nggak viralin loh Mas.
3: Ya, maaf.
2: Saya gini-gini influencer Tangsel loh Mas. Lumayan follower saya tuh kurang lebih ada berapa ya? 1K apa nggak salah?
3: Banyak ya Pak ya.
2: Alhamdulillah. Mas gini satu lagi ya, saya pengen mengajarkan Anda. Saya ini pakar komunikasi Mas. Dan saya juga sebagai communication advisor untuk beberapa bacalek-bacalek di Indonesia Mas.
3: Wow, luar biasa ya Pak ya.
2: Terima kasih. Ini saya ajarkan, satu tips buat Anda ya. Ajarkan agar berbicara dengan baik, ada yang namanya line face Mas.
3: Oke.
2: Ya, ini ajarkan kepada anak Anda, jadi kalau ngomong tuh jelas. Nggak pakai dagu kalau nunjuk. Ini tekniknya kayak gini ya, Anda lakukan ini sebelum tim Anda ini jualan, buka toko, biar mulutnya kebuka kalau ngomong, line face tuh kayak gini Mas. Coba deh Mas. Nah, ajarkan itu kepada staff-staff Anda, biar ngomongnya artikulasinya jelas. Oke Mas, gitu aja Mas.
3: Oke.
2: Ya, gitu aja ya, Klotok Coffee ya.
3: Hah? Sorry Pak.
2: Klotok Kopi kan? Jurang Mangu, Bintaro.
3: Kopi Klotok, Pak.
2: Bukan Kopi Klotok, jagonya Kopi Luwes.
3: Bukan.
2: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mas Abdi masuk salah sambung di GMM.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Kejutan MB-Man, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Shine bright like a diamond.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
2: Iya.
1: Saya dari asuransi rental Agung.
2: Iya, iya.
1: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
2: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat berita kayak gitu.
1: Saya kok agak mumet ya mas ya. Ini dari Madura keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
2: Iya, mungkin seperti itu juga.
1: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa mas?
2: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
1: iya.
2: Dari Surabaya ke Madura artinya mengempas ke depan.
1: Berarti timur tenggara mas. Ini ngapunten ya mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari masnya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan tak mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak mas? Sing wuss gitu loh mas.
2: Kenapa gini?
1: Nah gimana?
2: Ketika saya nyetir terlepas dari itu ya mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
1: Iya.
2: Oh tak buka titik gitu mas. Tidak ngerasa.
1: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, mas.
2: Masuk. Oh, makhluk halus gitu, mas.
1: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, mas.
2: Saya nggak kerasa juga, tapi kerasa aja.
1: Gini, mas, ini kan di luar kesadaran manusia, mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, mas.
2: Ya,
1: usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
2: Ada stikernya.
1: Loh, salah tadi, mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
2: Oke.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
1: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat Gang, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at Curated by Muku at Gen 1031 FM SBY, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026.

0: Presented by Muku. Muku, never boring.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Semuanya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Sobat Gen, buat kamu pencinta fashion, pilih produk yang berkualitas dengan beragam brand yang sudah terkurasi, mulai dari pakaian sampai travel dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung mampir aja ke Muku yang hadir di Ground Floor Pakuan Mall Surabaya. Dan jangan lupa cek Instagram @createdbymuku atau TikTok @mukupakuanmall. Muku never boring.
1: Kamu lagi dengerin Gen, musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Yuhu, Sobat Gen, buat kamu yang emang doyan banget mix and match yang namanya baju ya. Kalau misalnya pakai ini kira-kira cocok gak sih? Atau pas gak ya sama suasananya gitu? Gak usah ribet, karena sekarang udah ada nih curated store yang keren di Surabaya buat belanja fashion kamu. Muku. Muku toko fashion multi-brand kini hadir di Pakuan Mall Surabaya. Muku ini mengedepankan kurasi, baik itu secara pemilihan brand maupun style yang ditampilkan dengan item dan kualitas terbaik serta harga yang terjangkau. Kamu bisa explore sangat luas, mulai dari pakaian wanita, pria, anak-anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, parfum, make up, aksesoris, bahkan travel. Lengkap banget Sobat Gen. Ratusan brand terkemuka tersedia di Muku Pakuan Surabaya, seperti MSMO, Rurik, Levi's, Club Seru, Osela, Disney, Judy Doll, Unkenaru, Adorable Project, Hijack Sandal, Pedi, Asobu, dan masih banyak yang lainnya. Dapatin penawaran menarik mulai dari Rp99.000, additional discount 10% untuk belanja minimal 3 pieces, dan tiap minggunya bakal diupdate untuk penawaran menarik lainnya. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian. Untuk semua pecinta fashion di Indonesia, percayakan pada Muku. Muku, never boring.
3: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban, gratis satu ban, dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Big Week, ini baru bengkel.
4: Halo, selamat pagi dengan Mas Oki.
5: Iya, Pak.
4: Mas Oki, perkenalkan dari si...
5: Oh iya, Pak.
4: Kita kenal dulu, saya dengan Pak Indra, panggil aja saya Pak Indra, gak apa-apa.
5: Iya, Pak Indra.
4: Owner kami akan membuat yang namanya, seperti biasa, buku tahunan. Ya, annual report. Nah, annual report kami itu akan foto di site di Kalimantan. Mungkin Mas Oki tahu ya, dari si... sendiri ownernya sekarang sudah muda-muda gitu ya Mas. Nah, untuk photoshoot, request dari owner adalah pengen foto di depan traktor. Owner kami itu pengen traktornya diganti, kalau ibaratnya mobil dimodif. Nah, itu bahasanya.
5: Modif.
4: Dimodifikasi bahasanya.
5: Dimodif.
4: Saya juga bingung. Gimana Mas Oki?
5: Dimodif itu maksudnya dalam artian apa tuh Pak?
4: Mas Oki. Punya pelek nggak?
5: Oh nggak ada.
4: Aduh. Mas Oki tahu ya, kalau udah ketemu sama anaknya owner, kalau udah minta ya minta, paham ya Mas Oki ya?
5: Iya.
4: Bisa nggak nih? Bisa nggak? Ini kita nggak usah ngomongin angka ya Mas. Kalau owner udah bilang A ya A, Mas Oki bisa nggak traktornya diceperin?
5: Diceperin?
4: Ya.
5: Nggak bisa Pak.
4: Aduh.
5: Standar udah Pak ceperin.
4: Iya, iya paham. Bodinya PPF glossy metalik abu-abu bisa nggak?
5: PPF?
4: Iya. Bodinya kasih PPF, metallic grey silver, sesuai dengan corporate kami dan misi kami di tahun 2025 nanti, bisa gak Mas?
5: Coba kita ngobrol bareng aja kali.
4: Nah,
5: pimpinan saya kali Pak ya.
4: Oke, sebentar Mas, oke, satu lagi. Lampunya ganti LED dan tambah strobo. Karena si anaknya owner suka sekali teto-teto.
5: Harus koordinasi dulu Pak, saya tanya dulu Pak.
4: Iya, tapi ada yang pernah minta kayak gini gak?
5: Gak ada Pak.
4: Ya, Anda tahulah, owner kami itu kan orang kesekian terkaya di Indonesia ya.
5: Iya, Pak. Paham, Pak.
4: Nah, mudah-mudahan Mas Oki bisa mengakomodir ini ya. Karena kita kan sudah berapa lama ya, Mas Oki? Ya?
5: Cukup lama, Pak.
4: Cukup lama sekali. Semoga kerjasama kami bisa lanjut kalau misalnya Mas Oki bisa mengakomodir semua permintaan dan request kami. Paham ya? Maksud saya, Pak. Gitu Mas Oki. Jadi tolong Mas Oki discuss dengan tim. Yang pertama diceperin, yang kedua traktornya ganti velg ring 28.
5: Iya, terus Pak.
4: Yang ketiga, body PPF, coating silver chrome, lampu LED, dan strobo depan belakang. Karena owner kami juga nanti pas annual report pengen fotonya bareng sama patwal depan belakang. Satu lagi Mas, ini kan di sini kan produknya Mas ini kan pakai stir kan ya?
5: Pakai Pak, ya Pak.
4: Itu mau diganti pakai Momo.
5: Waduh Pak, banyak sekali Pak.
4: Nggak, Mas, ini dengan Mas Oki Rengga kan?
5: Bukan Pak.
4: Aduh, saya salah orang. Ini bukan traktor New Holland Bakery.
5: Bukan Pak.
4: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mas Oki masuk salah sambung di Gen FM.
5: Lemes saya.
4: Traktor ceper bro.
5: Ada. Aduh Pak. Ampun.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Jede,
1: ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget.

0: Again, buat kamu yang emang doyan banget mix and match yang namanya baju, ya. Kalau misalnya pakai ini, kira-kira cocok nggak sih? Atau pas nggak ya sama suasananya gitu? Gak usah ribet, karena sekarang udah ada nih curated store yang keren di Surabaya buat belanja fashion kamu. Muku, Muku Toko Fashion Multi Brand kini hadir di Pakuan Mall Surabaya. Muku ini mengedepankan kurasi baik itu secara pemilihan brand maupun style yang ditampilkan dengan item dan kualitas terbaik serta harga yang terjangkau. Kamu bisa explore sangat luas mulai dari pakaian wanita, pria, anak-anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, parfum, make up, aksesoris, bahkan travel. Lengkap banget Sobat Gen. Ratusan brand terkemuka tersedia di Muku Pakuan Surabaya seperti MSMO, Rurik, Levi's, Club Seru, Osela, Disney, Judy Doll, Unkenaru, Adorable Project, Hijack Sandal, Pedi, Asobu, dan masih banyak yang lainnya. Dapatin penawaran menarik mulai dari Rp99.000, additional discount 10% untuk belanja minimal 3 pieces, dan tiap minggunya bakal diupdate untuk penawaran menarik lainnya. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian untuk semua pecinta fashion di Indonesia, percayakan pada Muku. Muku, never boring.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen, buat kamu pencinta fashion, pilih produk yang berkualitas dengan beragam brand yang sudah terkurasi, mulai dari pakaian sampai travel dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung mampir aja ke Muku yang hadir di Ground Floor Pakuan Mall Surabaya. Dan jangan lupa cek Instagram @createdbymuku atau TikTok @mukupakuanmall. Muku, never boring.
1: Gen, 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.

0: Sobat Gen, buat kamu pencinta fashion, pilih produk yang berkualitas dengan beragam brand yang sudah terkurasi, mulai dari pakaian sampai travel dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung mampir aja ke Muku yang hadir di Ground Floor Pakuan Mall Surabaya. Dan jangan lupa cek Instagram @createdbymuku atau TikTok @mukupakuanmall. Muku never boring.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Awak musa persi yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
1: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya. Dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang.

0: Kita The Challenge presented by Muku. Muku, never boring.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, iya pagi.
1: Dengan Maria ya?
2: Siapa ya?
1: Evi.
2: Evi, Evi siapa ya?
1: Temannya Mas Wahyu.
2: Temannya Mas Wahyu?
1: Evi.
2: Equity?
1: Iya.
2: Oh iya, iya, tahu, iya. Tahu. Kenapa?
1: Oh iya, enggak, nanyain kabar aja.
2: Kenapa ya, ada apa?
1: Ya sebelumnya saya sih makasih nih kalau misalnya emang udah dikasih jalan sama Mbak Ria. Kira-kira nanti aku bisa melangsungkan pernikahan sama masnya kapan?
2: Melangsungkan pernikahan sama masnya?
1: Mm-mm.
2: Sama mas siapa?
1: Suami Mbak.
2: Oh ngarep.
1: Mas udah mengizinkan untuk pasang dua, makanya aku beraniin telepon Mbak.
2: Oh emangnya dijanjinya kapan?
1: Baru sebulan lalu sih.
2: Baru sebulan lalu?
1: Hmm.
2: Oh, perasaan kayaknya nggak, udah lama juga deh nggak ada kontekan sama Mbak Evi.
1: Aku pengen jaga dulu biar situasi kondusif gitu, Mbak.
2: Mau ngomong sama suamiku?
1: Dia lagi ada di rumah.
2: Iya.
1: Kok bilangnya di kantor sama saya, Mbak?
2: Ini orangnya.
3: Oh, iya.
1: Mas, kamu bilang di kantor sama aku, kok ada di rumah gimana sih? Mulai bohong deh sama aku.
3: Ini di rumah.
1: Gimana sih, Mas?
2: Janjian mau dinikahin kapan?
1: Ya secepatnya.
2: Kamu kalau misalkan dijanjiin mau dinikahin, itu kapan? Minta kejelasan dong, bulannya, tahunnya, gitu. Jadi perempuan.
1: Kan ini makanya saya minta izin dulu.
2: Kalau saya pribadi ngizinin, kalau mau mbaknya.
1: Ya udah, kan berarti kalau udah dapat izin, udah saya kantongin, saya tinggal ngobrol lagi sama beliau. Apakah tanggal 66, tanggal 77, apa 88, apa 12-12 sekalian, Mbak. Kayak plesel.
2: Ya udah ini, gak apa-apa, diinin aja, dirembukin aja, yuk.
1: Ya udah deh, saya makasih sebelumnya juga ya. Habis tadi saya kayak kebawa emosi aja.
2: Emang hubungan kamu sama Mas Wahyu itu udah sejauh mana? Jadi saya juga berhak tahu sama yang lama-lama kayak gitu. Kamu sejak kapan ngejalinnya? Saya kan udah nyoba dingin nih. Tinggal kamunya aja yang jujur sama saya.
1: Ini aja deh, kita ketemuan aja. Saya ke Mandor Tajir ya, ke rumah Mbak Ria ya.
2: Mandoran, gak ada mandor-mandoran. Kamu tahu dari mana alamat itu?
1: Mbak Ria Winata kan? Suaminya namanya Wahyu Wijaya kan?
2: Bukan, nama saya Ria Mutiara.
1: Ya, saya salah orang kalau gitu. Saya salah sambung dong.
2: Makanya saya bingung.
1: Ya, Mbak Ria masuk salah sambung di
0: Geneva.
2: Oh, bentar sih katanya.
0: Gila. Ini ngerjain suami lo nih.
1: Suaminya ada di situ lagi.
0: Sebentar. Suaminya ngetes.
2: Untung gue gak emosian ya.
1: Ini gue baru mau ngomong sama Kemal. Mal, baik banget nih punya bini nih kayak begini nih.
0: Asli.
1: Ya Masya Allah.
0: Maria, beneran gue nanya sama lo deh. Lu gak marah emangnya?
2: Woi, iya dong. Siapa dulu istri soleha?
0: Masya Allah. Wow.
1: Mas Wahyu, lu macem-macem, gue sama Kemal duluan yang maju nih. Beneran nih.
0: Mas Wahyu, kalau lu sampai macem-macem ya, gue yang maju ke lu. Gimana resepnya?
1: Iya.
4: Semua nih, mesti anak GNFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, hari gini masih bingung mix and match buat penampilan kamu? Tenang, gak usah khawatir. Soalnya sekarang Muku udah hadir di Pakuwon Mall, Surabaya. Muku hadir dengan konsep toko fashion multi-brand, mulai dari lokal sampai internasional, sudah terkurasi dengan item dan kualitas terbaik, yang pastinya harga juga terjangkau. Di Muku, kamu bisa eksplor berbagai macam produk, mulai dari pakaian wanita, pria, anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, fragrance, makeup, aksesoris, bahkan travel. Terdapat brand terkemuka seperti Rurik, CNX, Levi's, Shining Bright, Disney, Judy Doll, Paddy, Asobu, dan masih banyak juga brand lainnya yang super keren. Dapatkan penawaran khusus mulai dari Rp99.000 dan tiap minggunya juga bakal diupdate dengan penawaran yang sangat menarik, apalagi momen liburan sekolah nih. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian untuk semua pecinta fashion di Indonesia bareng Muku. Muku, never boring.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
0: Gas lagi yuk. Dengerin.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Just on your phone, don't go home.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Bikwik bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Bikwik juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Bikwik di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapin juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Halo.
7: Halo.
6: Iya.
7: Ini dengan Ibu Deprina.
6: Iya, dari
7: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya itu loh.
6: Iya.
7: Lagi mami kok enggak srek.
6: Gimana maksudnya enggak srek gimana ya?
7: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
6: Kalau dari paket itu memang white rose atau pink atau mau merah, tapi tetap rose.
7: Mami iki wis megang kembangnya.
6: Gimana waktu ketemu ya enggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
7: Rose namanya apa itu?
6: Mawar putih.
7: Loh, yo ngene iki loh. Iki miscommunication jadi nih.
6: Jadi maksudnya mau bunga apa sebetulnya?
7: Se ya. Mi minta ya apa mi?
8: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
6: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
7: Gak apa-apa Cius, daripada aku dipecat soalnya Cie Kice. Iki loh David Austin.
6: Ini gak mungkin.
7: Lek Rosalinda iso. Iki lho, minta sing Rosalinda kudu teko Meksiko lho, Ce.
6: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
7: Mi, iki apa iki, Mi? Isoe cuman lokal ya, apa iki?
8: Minta ini aja, cipluan.
6: Ini, daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
7: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono duri nih. Alah, kalau ono, Ce, maksud kaktus teko Malang gak apa-apa, wis. Pokoknya ono rini. Kembang mawari iki atasi ni sore kono kaktus gitu loh. Kanan kiri ya mubeng iki cipluan gitu Ci.
6: Kaktus sama bunga mawar.
7: Pokoknya kudu wajib iku.
8: Lamanya ngomong bunganya loh. Udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
6: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
7: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu, sedia no pot.
6: Maksud, bercanda gak?
8: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
6: Siapa Jaka?
8: Ownermu itu kan Jaka vendornya ini.
6: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
7: Ini... Salah tadi, cuma aku ngobrol gitu.
8: Berarti salah.

0: FM. 103,1 FM, bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sang pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. All Out The Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Melayang ke cari.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
0: Big Week, ini baru bengkel.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Ya, dengan Akila.
3: Iya.
2: Ya, ini aku Jessica.
3: Iya.
2: Dari Pop-Up Agency. Huh? Nah, jadi kebetulan kan kita ini lagi di proyekan sama salah satu ini kan beauty product khususnya untuk bibir gitu. Nah, kalau sebelumnya sudah pernah ngisi VO talent belum nih?
3: VO beberapa udah sih, selain aku sempat join Kadio Kampus, WCPO-nya, terus ada beberapa yang emang aku ditawarin.
2: Oh gitu, jadi ini kan perusahaannya namanya Be The One. Nah itu kan mau bikin lipstick untuk beberapa seri, tapi memang yang di launching ini, yang pertama itu ada seri namanya Be The One.
3: Be The One.
2: Be The One untuk perusahaannya. Tapi seri lipstiknya yang pertama adalah Biduan. Biduan penyanyi.
3: Iya, iya, iya.
2: Iya, gitu. Nah, nanti kamu VO talentnya begini. Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering. Udah gak zaman lagi, pakai dong Biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan pasti menawan.
3: Aduh, aku gak apa lagi.
2: Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Yang pertama kalimatnya adalah, hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
3: Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
2: Udah gak zaman lagi.
3: Udah gak zaman lagi.
2: Pakai dong Biduan.
3: Pakai dong Biduan.
2: Pemulas bibir yang bikin candu dan menawan.
3: Pemulas bibir yang bikin candu dan menawan.
2: Belum. Oh, nanti aku briefnya gak nyampe sama klien ya. 5 second ya. Gitu.
3: Aku coba ya.
2: Oke, 1, 2, 3. Nice.
3: Udah mantep.
2: Udah mantep banget. Cuma paling mungkin tambahin cepat ujungnya gitu ya. Kan kamu tadi kayak muahnya tuh masih malu. Coba yang jadi kayak emang bibirnya tuh dibikin-bikin kayak agak Betty Boop, kayak Tweety gitu loh. Nyatu iya, gitu tahu kan ya, kayak origami-origami bocah tuh yang bikin kamera-kameraan.
3: Okay.
2: Coba. 1, 2, 3. Nice.
3: Yeah.
2: Itu yang dipengenin banget, bener deh. Ini kan tadi udah sekalian direcord nih. Cuman kalau misalnya masalah apa namanya, fee-nya udah dibilangin sama Feli?
3: Belum sih.
2: Jadi nanti fee-nya dari kita, semacam uang jasanya itu Rp50.000. Tapi nanti kita pembayaran 5 kali.
3: Diangsur ya?
2: Iya, dari kliennya gitu. Tapi nanti dapat produk kok gitu.
3: Oke, okay. Aman aja sih aku.
2: Akila Sastra Dinata, ntar tinggal aku cari aja. Di UIN kan, di UIN.
3: Di nama aku.
2: Hah? Akila Sastra Dinata. Di UIN kan, UIN.
3: Aku anak Binus.
2: Bukan di UIN.
3: Aku anak Binus, aku Akila Sastra Dila.
2: Saya salah orang.
3: Dengar nih gue nih yang kayak gini-gini sih.
2: Ya, saya salah sambung.
3: Iya.
2: Dan Akila masuk salah sambung di GDFM. Udah oke deh, cepetan deh.
0: Udah sambil nyetrika loh,
4: aku ke kantor.
0: Lah, senang kono rek. Suwun sobat gen. Lagu-lagu enake dilanjut.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
1: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat Gang, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at Curated by Muku, at Gen1031FMSBY, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu akan dipilih 10 orang.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Dengan Ibu Stefani?
2: Iya, dari mana?
3: Saya Pak Lingso, Bu.
2: Dari?
3: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
2: Oh iya, kenapa Pak?
3: Iya. Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok gak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
2: Oh, belum diambil sama orangnya?
3: Iya.
2: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
3: Loh.
2: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
3: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
2: Bentar. Saya
3: enggak
2: pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya enggak pernah pakai itu loh, Pak.
3: Balon air.
2: Enggak
3: pakai, enggak
2: ada. Coba itu,
3: Bu. Ya saya enggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok. Nyeplos, Bu, ke customer
2: balon,
3: saya.
2: Kita enggak pakai balon kok. Kemarin kita enggak pakai balon, enggak pakai balon-balonan.
3: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
2: Enggak pakai. Kita cuma pakai apa?
3: Orang buktinya punya plus kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
2: Kececeran ini loh, di ruang VIP. Cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita doang aja. Ruang VIP-nya juga kosong.
3: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
2: Kita kan gak pakai balon, Pak. Kita kan gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
3: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
2: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
3: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih, pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
2: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
3: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis teting, Bu. Semuanya, Bu, ini, Bu. Gara-gara
2: Pak,
3: acaranya ini, Bu.
2: Mana-mana ya. Yang namanya baby shower tuh belum ada babynya.
3: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ. Bocor semua tandonnya kita, Bu.
2: Oh, tandon bocor ya. Tandon bocor. Karena kita pakai. Hah? Terus ya gak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
3: Hari Minggu kemarin itu, Bu. Kita tutup,
2: Pak,
3: semuanya.
2: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak. Bukan hari Minggu, Pak.
3: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
2: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
3: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk.
0: Salah sambung ya, Nepen.
2: Gila.
0: Gas lagi. Dengerin.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapken juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
1: @gen1031FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Halo, dengan Mas Ilham atau Pak Ilham, betul?
3: Iya.
2: Ya, saya dapat rekomendasi dari Pak Bernard nih. Katanya pernah bikin pagernya Pak Bernard. Boleh nanya-nanya dulu, Mas, untuk bikin pager?
3: Oh, boleh. Oke. Boleh. Gimana?
2: Mas Ilham, kalau boleh tahu untuk kayu lebar rumah sekitar 12 meter berapa ya, Mas, ya?
3: Per meternya sekitar 2.500.000 lah kurang lebih.
2: Itu model dari saya apa gimana?
3: Kalau model sebenarnya kita lebih sering klien minta
2: request.
3: Gimana?
2: Berarti harga menyesuaikan tergantung modelnya berarti ya.
3: Iya.
2: Itu kalau misalnya dibikin semeter-semeter dulu boleh? Kan itu udah 12 meter. Jadi mungkin baru selesai.
3: Sebenarnya kita sih enggak bisa.
2: Jadi
3: itu, Pak.
2: Jadi baru selesai kurang lebih ya tahun depan lah.
3: Itu makanya nggak bisa, Pak.
2: Emang nggak bisa bikin pagar begitu?
3: Nggak bisa kita bikin pagar.
2: Sombong banget sih lo.
3: Nggak bisa. Iya.
2: Tapi saya bisa kok bayar Anda langsung 12 meter. Jadi karena pagarnya kayu, ini kebetulan istri saya yang akan ngejelasin kepada Mas Ilham. Dia pengennya seperti apa gitu ya, Mas, ya?
3: Baik, Pak, baik.
2: FYI aja, istri saya tuh tipe-tipe yang suka yang viral gitu.
3: Oh gitu,
2: ya. Baik. Ini istri saya, Mas, ya. Kasih tahu aja kamu modelnya mau ke apa.
4: Udah. Halo.
3: Iya, Bu.
4: Mas Ilham, ini kalau untuk pagernya, karena kebetulan ya, Mas, ya, rumah saya ini sebenarnya ada di kawasan banjir, Mas. Iya, jadi aku tuh pengennya rumahku ini walaupun ada di kawasan banjir, jadi pengennya bikin pagar yang estetik gitu meskipun dilanda banjir gitu, Mas. Bisa kan ya, Mas, ya?
3: Sebenarnya bisa, Ibu.
4: Ya, kalau untuk budget, you name it, aku kasih kwitansi kosong. Kira-kira nih, Mas, Mas Ilham bisa nggak bikin pagar laut yang kayak di pik itu, Mas?
3: Kayaknya kalau itu saya belum pernah bikin sih, Bu.
4: Tapi tahu kan pagar laut yang dipik itu, saya mau yang kayak gitu tuh, Mas. Ada lengkap dengan bendera Indonesianya.
3: Sepanjang itu juga, Ibu.
4: Sepanjang itu sama ada hiasan orang-orang yang juga renang-renang sambil mengendap-endap di situlah.
3: Berarti itu aku tambahin properti ya.
4: Iya, boleh. Tambahin di properti boleh. Rumah saya 12 meter, pagernya ya sekitar 100 meter is okay sih karena yang penting estetika di depannya aja. Saya mau kelihatan ini tuh mewah gitu loh.
3: Tapi ibu maaf kan sebenarnya kalau itu bambu ya. Kita nggak ada, Bu, kalau untuk bambu. Kita belum bisa nih, aku barusan laporan.
4: Laporan apa?
3: Atasan aku. Kita pakai kayu jati.
4: Kayu jati? It's okay. Kayu jati nggak apa-apa.
3: Nggak apa-apa.
4: Jati Pramono pun nggak apa-apa. Kalau saya sih apapun bahannya, yang penting kalau orang lewat depan rumah saya tuh minimal foto deh gitu.
3: Oke.
4: Ya,
2: boleh.
4: Ya, oke.
2: Gimana, bener kan? Istri saya mau yang viral-viral kan?
3: Baik.
2: Iya kan?
3: Pak.
2: Tadi kan briefnya ada sertifikat hak guna bangunan kok, masalah.
3: Enggak ada, Pak.
2: Sama SKCK katanya.
3: Kita enggak ada kayak gitu, Pak, maaf.
2: Oh, enggak bisa ya. Atau enggak saya ke workshopnya Mas Ilham deh. Di mana sih workshopnya, Mas? Jadi kita bisa lihat desainnya bareng-bareng.
3: Aku ada di daerah Pondok Gede, Mas.
2: Pondok Gede? Bukannya di Pondok Cabe, Mas?
3: Bukan.
2: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung dan Ilham masuk salah sambung di GEDFM.
3: Waduh, pantesan kok
2: suara perempuan kayak laki ya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen
3: FM. Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill.

0: FM. 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, dengan Ibu Neneng ya?
2: Iya, dengan siapa?
3: Ini kenalin saya Fatma.
2: Dari?
3: Saya ini, bibinya Asna.
2: Oh, kenapa ya?
3: Iya, maaf nih, ganggu Bu Neneng. Pan katanya dari kemarin udah kagak kerja lagi nih ponakan saya ya?
2: Kenapa emang?
3: Iya, ini justru saya mau tanya, kenapa begitu?
2: Apanya sih? Saya kan tiap hari di kantor, Bu. Kenapa jadi ikut campur ini si Mbak Asna ke saya atau
3: bukan, enggak? Bukan ikut campur saya. Maksudnya saya cuma nanya doang. Ini kenapa anak saya keluar udah kagak kerja lagi, makanya saya nanya. Ada masalah apa begitu?
2: Bu,
3: ya.
2: Saya tiap hari ke kantor.
3: Ya.
2: Di rumah saya nggak ada orang, Bu.
3: Terus maksudnya apa? Kalau nggak ada orang kan maksudnya biar si Asna ngisi gitu, biar kagak kosong.
2: Nggak bisa, Bu. Saya orangnya kalau ada orang beberes di rumah saya, kudu ada saya.
3: Maksudnya bagaimana?
2: Ya Allah, Robi. Bu, di rumah saya kan
3: sabar.
2: Ada saya.
3: Iya, sabar. Iya, pelan-pelan kan saya cuma nanya doang nih.
2: Enggak, saya bingung soalnya kenapa jadi ikut campur.
3: Bukan.
2: Itu hak saya, Ibu.
3: Saya tahu. Iya, saya tahu. Kan saya cuma nanya doang. Enggak begini. Masalahnya kan ini ponakan kesayangan saya. Saya kalau ada apa-apa kan juga saya ikut turun tangan. Biar maksudnya
2: iya, boleh.
3: Ini...
2: Kenapa?
3: Makanya kemarin pas ngeudahin ponakan saya, bilangnya bagaimana gitu?
2: Saya bilang saya di kantor terus setiap hari sekarang mulai bulan Mei.
3: Oh iya, ya sebentar kagak usah marah-marah.
2: Di rumah kagak ada orang.
3: Iya, saya kan
2: saya itu tidak sebentar Bu.
3: Iya.
2: Saya tidak terbiasa ada orang beberes rumah, sayanya enggak ada. Itu loh.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Paham saya. Enggak, makanya kan saya takut nih apa dianya maling, apa tangannya panjang gitu kagak ini.
2: Kagak Bu, kagak maling, Bu. Iya. Jujur.
3: Sabar, iya. Kalau kagak maling enggak usah teriak-teriak. Biasanya kita diteriakin kan kalau maling. Ini kan saya cuma pengen lurusin doang, nanya doang.
2: Tunggu dulu, Ibu tuh menyerocos tapi tidak memberikan saya kesempatan untuk ngobrol, Bu. Ibu dengerin dulu saya.
3: Huh?
2: Saya kan setiap hari ke kantor.
3: Iya.
2: Di rumah saya tidak ada orang. Dengerin dulu, dengerin.
3: Ini saya dari tadi dengerin. Saya belum ngomong kan yang nyocos dari tadi Ibu. Bagaimana dah? Iya, astagfirullahaladzim. Tenang dulu dah.
2: Dengerin dulu.
3: Dari tadi saya dengerin rumah... ini saya.
2: Iya, dengerin. Jadi di rumah saya pulangnya malam, pergi pagi, pulang malam. Nah, saya tidak bisa ada orang kerja lagi di rumah ini.
3: Paham. Maksudnya kan saya takut bagaimana-gimana, habis anaknya nangis apa gimana gitu. Saya kan takut nanti dia apa lu maling ya apa gimana gitu. Saya kan di sini cuma nanya doang, ngejelasin.
2: Ya udah, saya minta maaf ya, Bu ya.
3: Oh, enggak, saya yang minta maaf ya. Kan. Tadi
2: iya,
3: kan
2: iya, udah saya minta maaf, saya lagi meeting, Bu. Saya di kantor.
3: Bu Neneng rumahnya di Kemang kan ya?
2: Kenapa emang, Bu? Mau ke rumah saya?
3: Buka.
2: Kenapa?
3: Saya cuma nanya
2: bukan,
3: doang.
2: Apa-apa.
3: Takutnya saya salah orang.
2: Apa-apa. Saya enggak di rumah. Saya enggak di rumah, Bu. Ada di kantor.
3: Yang di Kemang. Betul ya?
2: Iya, Bu. Ya Allah, ya Tuhan. Astagfirullahaladzim.
3: Saya cuma make sure doang. Takut saya salah orang.
2: Neneng mana, Bu? Maksudnya gimana?
3: Ini Neneng Anjarwati kan?
2: Bukan, Bu.
3: Ya, saya salah orang. Ya, saya salah sambung dan Bu Neneng masuk salah sambung di
4: Jalapan.
3: Siska ini parah banget emang. Orang gue lagi diem dikatain nyerocos mulu.
5: Diem. Jangan nyerocos. Sampai yang ini.
2: Karena baru dikeluar, tapi bukan nyuri.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam.
2: Iya.
1: Dengan Ngesti Tias, betul?
2: Iya, benar.
1: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
2: Oh, iya.
1: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
2: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
1: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
2: Iya, betul.
1: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
2: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
1: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengen jadi kembang desa atau apa?
2: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya, Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
1: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya, kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya, keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
2: Yang pertama, baby bread, berbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih, Pak.
1: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
2: Belum tahu.
1: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
2: Saya baru mendengar ini sih, Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya, Pak ya.
1: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
2: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya, Pak ya.
1: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan import membudidayakan bunga simbuan ini.
2: Begitu, baik-baik.
1: Betul. Jadi nanti untuk treatmentnya sendiri, kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
2: Iya, Pak.
1: Jam 5.15 subuh, kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
2: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
1: Iya, betul. Iya.
2: Bunga terompet, bukan bunga?
1: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
2: Belum pernah.
1: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
2: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
1: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menerompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
2: Baik.
1: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
2: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga terompet.
1: Betul sekali. Saya suka ini dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya senang ini. Gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
2: ITATS.
1: Iya.
2: Saya dari UNAIR.
1: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
2: Bukan. Dari Universitas Erlangga, jurusannya itu ilmu ekonomi, Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
1: Ya Allah.
2: Iya.
1: Mohon maaf, Ngesti. Saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah. Karena kamu masuk di salah sambung Gen FM. Ngesti kalau kau ya ketemu setan re, astagfirullahaladzim.
3: Lah, senang kono re.
4: Suwun sebatken.
3: Lagu-lagu enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Dengan Adam.
2: Iya, benar. Iya,
0: perkenalkan aku Cecilia, aku dari VPuff. Jadi aku bagian promosi VPuff. Nah, by the way, kalau kamu sendiri nge-vape nggak?
2: Nge-vape.
0: Oh, nge-vape. Oke, pas banget nih. Jadi kita kan mau launching nih untuk produk kita nih. Nama produknya itu VPuff.
2: VPuff.
0: Ada A-nya gitu. Puff.
2: Oh, Vital.
0: Jadi kita mau hire kamu untuk jadi MC. Nah, kebetulan ini juga kan samping aku udah ada ownernya nih. Jadi biar bisa langsung ngobrol gitu. Kamu tahu ini gak? Kaca film V-Cool.
2: Oh iya. Yeah.
0: Ah, kamu tahu baju-baju yang modelnya V-neck?
2: Iya. Yeah.
0: Ya itu punya kita juga gitu.
2: Oh,
0: well. Kita tuh masih satu perusahaan, emang yang lainnya brand-brand besar kan. Langsung ngobrol aja ya, ngobrol sama Pak Cahyo ya.
3: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, dengan Adam ya?
2: Iya, benar.
3: Oke, untuk Adam sendiri, berapa kali boleh tahu nggak? Berapa kali kamu perform atau nge-MC setiap bulannya?
2: Untuk satu bulan, kadang 4, kadang 5. Nice.
3: Apakah kamu nge-puff?
2: Saya nge-puff tapi tidak rutin.
3: Oke, rasa apa yang kamu suka? Karena ini penting sekali untuk kriteria MC yang akan meluncurkan produk kita.
2: Saya lebih suka yang ke fruit.
3: Wait, I'm sorry. Ke fruit?
2: Fruit, iya. Untuk buah.
3: Oh, buah. Kita punya rasa yang mungkin kamu suka ya. Ntar kamu coba dulu. Fruit kit. Tapi yang pasti kamu harus bisa yel-yel kita. Karena kita punya produk harga cuma 100 ribu tapi bisa 1 juta puff. Puff kita segede corksicle.
2: Oh, wow.
3: Makanya 1 juta puff. And I like that tagline yang masih baru yang sedang rame. Yang bener aja. Rugi dong.
2: Rugi dong.
3: Nah, that one. Kamu tahu?
2: Tahu. Yang bener aja. Rugi dong.
3: Wow, exactly. Itu yang saya mau. V-Puff, yang bener aja. Rugi dong. Kamu tahu video yang aslinya? Itu kan bapak-bapak ya. Bisa diberatin sedikit dan lebih cowok, bapak-bapak.
2: V-Puff. Yang bener aja, rugi dong.
3: Wow, good. Saya oke, harga langsung deal sama asisten saya, oke? Tapi boleh saya request satu lagi, boleh bawa istri kamu tidak?
2: Ah, saya kebetulan belum punya istri.
3: Ada kan berkumis kan?
2: Ah, itu Adam Idul. Sedangkan saya
3: iya. Itu, yang saya mau itu. Anda Adam yang berkumis kan? Adam Suseno?
2: Ah, salah.
3: Ah,
2: salah kakak.
3: Salah
2: Pak Cahyo, I'm so sorry.
3: Oh my God.
2: Wrong Adam.
3: Berarti saya salah sambung dan Adam masuk salah sambung di
4: Gen FM.
2: Nangis. Gak usah lagi deh kak, ada penawaran. Parkal
0: nek
2: lah.
0: Lu kenyot ya tuh ya. Besok lu TBC.
2: Apa enggak itu dikokop aja.
3: Yang bener aja.
2: Rugi dong. Akunya yang rugi dong.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.
5: It's about to be so damn

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini. Gen FM.
2: Halo.
3: Halo, malam, Bu It.
2: Iya.
3: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
2: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
3: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet, kan enggak enak ya, Bu.
2: Oh iya. Okay. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
3: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
2: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
3: Oh, di audisi gitu, Bu. Maksudnya bagaimana?
2: Iya, harus ada regulasi. Izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
3: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Takutnya ini loh, Bu, sisanya kena air. Jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki lho, Bu, kotak amal masjid itu lho, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana lho, Bu.
2: Oh iya, kemarin Bapak enggak bilang jenis ikannya apa?
3: Loh, Ibu enggak pernah tahu ikan peyek ta, Bu?
2: Enggak tahu, Pak.
3: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
2: Enggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
3: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya enggak pindahkan, Bu, yang di Rungkut Sier itu, Bu.
2: Kami di ini, Pak, kami di Juanda.
3: Hah? Sudah pindah kantornya dari Sier itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
2: Bukan.
3: Loh, ini Bu Iit siapa ini?
2: Ya, saya Bu Iit, saya training besar Sika, Pak.
3: Loh, alah. Ya Allah, Bu, saya sih salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit. Berarti
2: ya,
3: Bu Iit ini
2: ya
3: masuk salah sambung di Gen FM.
2: Oh, gitu ya, Pak, ya?

0: Man. 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Baby, I'm a monster.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
1: Dengan Pak Agus.
2: Iya,
1: perkenalkan aku Aprilia. Ini aku asisten Ibu Sri Mulyani. Aku dapat nomor dari Mas Ili.
2: Iya.
1: Iya, katanya Mas ini suka MC ya. Jadi kebetulan kita mau cari MC. Nah,
2: iya,
1: nanti
2: iya.
1: Acaranya itu emang 17-an.
2: Iya,
1: jadi kita
2: iya.
1: Nanti mau ada MC, ada 17 MC.
2: Serius, Mbak?
1: Iya, nanti kita emang hire ada 17 MC karena kan memang 17 Agustus gitu kan.
2: Jadi
1: 17 MC yang menggunakan 8 bahasa dan 45 pakaian yang berbeda-beda. Jadi 17 8 45 gitu, Mas. Kalau Mas sendiri bahasanya apa yang dikuasai ya?
2: Oh, saya bahasa Jawa, Mbak. Saya orang dari Solo.
1: Oh, dari Solo. Coba saya mau dengar dikit ceritanya. Kita akan mengundi 5 unit handphone gitu.
2: Terus, saya ada dorpasi jeneng dindi yo. Saya iki waktu ini dorpasi.
1: Nice.
2: Iki loro telu papat limo. Ojo neng dindi yo. Saya iki ada dorpasi yo.
1: Cakep.
2: Jadi paling gitu sih.
1: Iya.
2: Jawa saya lebih favorit.
1: Bisa. Nah, kalau misalnya nanti kan juga kita mau ini yang ke 79 kan HUT RI. Nah, tapi rencananya memang kita mau masukin ke Museum Rekor Indonesia. Kita itu mau bikin acara selama 79 jam. Begitu, iya. Nanti memang akan ada beberapa sesi, tapi MC-nya nggak ganti-ganti. Kalau pakai baju daerah apa aja aman ya?
2: Aman sih.
1: Kalau misalnya V sendiri nih, karena kan kita juga lagi mau ngegedein semuanya, itu kan serba digital. Jadi nanti pembayaran pakai kris. Si Kris ini kan lagi mau disosialisasikan tuh untuk nominal-nominal kecil. Karena kan kita mau merambah ke anak-anak sekolah nih.
2: Baik,
1: jadi nanti
2: baik.
1: Kalau misalnya pembayarannya baik Kris, gak apa-apa. Diketeng gitu. Misalnya 5 juta bagi 100. Itu kan ada 50 ribu. Jadi nanti kita akan transfer 50 ribu kali menggunakan Kris itu, Mas.
2: Oh gitu.
1: Karena memang kita mau mensosialisasikan semua ke semua talent.
2: Kostumnya itu nanti dari ibunya apa dari
1: dari kita. Kita semua kita provide gitu ya.
2: Okay.
1: Kan kita semua lagi serba go green, Mas. Semuanya barang-barang yang tidak terpakai. Kita tuh kan kemarin lagi kerjasama sama PT Pelni. Ada bangkai-bangkai kapal nih, Mas, yang gak kepake. Nah, nanti ada beberapa yang kita pakai untuk kostum tradisional itu. Jadi mungkin ada sebagian kayak semacam Mas pakai baju besi gitu, Mas.
2: Baik. Ini dengan Mbak siapa? Maaf.
1: Dari Aprilia, Mas.
2: Iya, Mbak Aprilia. Oh, boleh.
1: Iya, gitu. Saya lahir November kebetulan.
2: Bentar lagi.
1: Gak tahu. Iya. Nanti kalau bisa pas lagi Mas MC, Mas tuh semacam kayak ada adegan dikit boleh enggak?
2: Misalnya?
1: Ya kan waktu itu Mas main itu kan, Para Pencari Tuhan tuh sama Saskia Meka. Agus Kuncoro ini kan?
2: Bukan.
1: Ya, saya salah orang berarti. Dan salah sambung, Mas. Mas Agus masuk salah sambung di GNFM. Mas Agus, happy birthday. Dikerjain dari Mas Elias nih.
0: Semua nih, Mas Tiana GNFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, selamat siang Mas Anjar.
2: Iya.
3: Mas, aku Rusli, Mas.
2: Siapa?
3: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
2: Oke.
3: Iya, Mas. Jadi kan ini kita kan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
2: 14.
3: Nah, puncaknya sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
2: Oke.
3: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
2: Maunya siapa ya?
3: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas, siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana, gitu, Mas.
2: Gini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
3: Oh, begitu.
2: Jadi harus ngecek dulu.
3: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa nggak sih, Mas?
2: Aduh, nggak bisa.
3: Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Satu nasi ini.
2: Terus minumnya apa, es jeruk?
3: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu outdoor kan performnya ya, di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu nggak masalah kan?
2: Nggak
3: aduh,
2: masalah.
3: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya ya udah, Mas, kalau gitu, Mas, aku kepengennya, Mas, ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan, bisa ya?
2: Kotak
3: band?
2: Oh, kotak nggak di kita. Salah.
3: Lu salah berarti.
0: Oh, berarti sama label dong berarti.
2: Iya.
0: Berarti Mas aja masuk salah sambung Gen
1: FM. Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: 25 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM
3: bisa banget.

0: temenin kamu 5 menitan lagi.
1: Selamat pagi.
2: Pagi-pagi.
1: Betul, ini saya berbicara dengan Akbar.
2: Ya, betul, Pak.
1: Oke. Okay. Akbar, perkenalkan, nama saya Michael dari kedutaan USA, United States of Australia. Akbar, saya dapat nomor kamu dari Kevin.
2: Oh iya, yeah, Kevin.
1: Okay. Kevin. Kita dari kedutaan.
2: Yeah.
1: Yeah. We want to make a what you call it? 17 Agustus. Upacara.
2: Upacara,
1: you know?
2: I know. Upacara is like...
1: Yes. Kita sedang mencari pemimpin upacara, exactly. I want to know your schedule here. Apakah kamu available tanggal 17 Agustus? Okay. Boleh saya tahu kamu punya background apa? Pernah jadi pemimpin upacara di mana saja?
2: Maksudnya pakai bahasa Indonesia?
1: No problem, ya.
2: Pemimpin upacara di sekolah. Jadi pemimpin upacara buat 17 Agustus juga saya pernah.
1: Nice.
2: Jadi pemimpin upacara paskibraka di provinsi saya juga pernah.
1: Wow, that's very nice. Tapi,
2: okay.
1: Tapi Akbar, boleh saya dengar kamu betul-betul memimpin upacara? So, I just want to make sure ini betul atau salah. Coba kamu, how do you say it? Yeah, in bahasa Indonesia is siap gerak, right? Siap gerak.
2: Siap gerak.
1: Bisa, selain siap gerak, ada apa lagi ya? Saya suka lihat hormat.
2: Hormat gerak.
1: That's what we're looking for. Nice and clear and very loud.
2: Langkah tegak maju jalan.
1: Okay, boleh kamu bicara dengan sedikit accent?
2: Mimpinnya, Pak.
1: Yeah. Sedikit accent boleh, you know. Karena itu yang my duta besar is looking for.
2: Okay, I'll try. Siap, gerak.
1: Itu very American. We're looking for Australian.
2: Siap, gerak.
1: Nice. Bagus. What about satu lagi yang hormat tadi boleh coba yang hormat?
2: Hormat gerak.
1: Kembali lah Amerika lagi tu.
2: Hormat gerak.
1: It's like one deck. Can you follow me? Hormat.
2: Hormat
1: gerak.
2: Gerak.
1: Okay. And the other one. Tegak.
2: Tegak. Gerak.
1: Nice. Okay. Let's talk about the money.
2: Okay, boleh.
1: Payment. Harga kamu berapa?
2: 1 juta kali, Pak.
1: 1 juta?
2: Kemahalan ya, Pak.
1: $1 juta?
2: Rupiah.
1: Oh, very good.
2: Yes.
1: Okay, just Google where is the embassy of USA. Saya taruh nama kamu dengan lengkap agar nanti kamu di security bisa masuk. Okay. Nama kamu adalah Akbar Bukhari, right?
2: Akbar siapa?
1: Akbar Bukhari.
2: Akbar Firmansyah ini.
1: Oh my God.
2: Akbar Firmansyah.
1: I think I got the wrong number. Saya sepertinya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM. Maaf ya.
2: Yang itu gue gak dapet duit tuh.
1: Ya Akbar, maaf.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwon ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.